Iloco Clancho. Comenzaja Nakbair. Chon tatat tuk hakwash penin zatrona. Chon tatat tuk hakchir echena. Chon tatat tuk ha. Smarkweer echenzatrona. Ishon jaronki descans, hakchman etat, ayahawichik wits hajor. Ishakomelakek men tetat to mirtena netu haklul hilil tat. Atsahan shakan netiatan.